0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim

0: mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA

0: Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
3: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
4: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
5: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
3: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
6: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
3: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
1: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
7: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selap masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan. Berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di Tuban pagi ini. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Tadi juga berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang sudah Hasna hadirkan. Anda bisa berbagi informasi barengan sama Hasna pagi hari ini pendengar di line telepon 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, di Tuban pagi ini Anda bisa gabungan berbagi informasi trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda. Pagi hari ini cuaca begitu cerah sesuai dengan prediksi BMKG akan cerah sepanjang hari. Dan kita tahu kalau siang hari itu panasnya terasa sangat-sangat terik ya pendengar. Jadi kami terus menghimbau untuk Anda yang berpergian atau perjalanan pun juga membawa perlengkapan supaya ketika di jalan tidak kepanasan. Sekaligus musimnya adalah musim orang-orang pada batuk, pilek, panas. Jadi pastikan betul jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan lupa minum air putih yang banyak juga. Kembali menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini. Kebakaran hutan ancam habitat gajah Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah dengan sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah, sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat, yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Ahli kampanye satwa liar senior Geopik, Anissa Rahmawati, melihat permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar. Kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai-berainya gajah Sumatera. Rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Pemadaman api perlu dilakukan bersamaan dengan pemulihan habitat satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Paparan asap beracun dari kebakaran bisa memperparah tekanan fisiologis pada gajah. Menurut Anissa, penyelamatan satwa membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga konservasi, serta dukungan berbagai pihak. Penegakan hukum, restorasi, serta pelaksanaan regulasi konservasi gajah diperlukan menghadapi dampak kebakaran dan fragmentasi habitat kini.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Playlistnya pagi hari ini, Moritas menggambarkan seseorang yang sedang rindu ya pendengar ya. Sedari tadi lagu-lagu cinta dan lagu-lagu rindu yang dihadirkan oleh MD kami begitu ya. Anda bisa berbagi informasi pagi hari ini barengan sama Hasna pendengar. Pagi tadi juga berbagai informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Di Pro 1 RRI Tuban, Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital atau bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Jadi bagi Anda yang kesulitan mendengarkan di frekuensi, Anda bisa menggunakan aplikasi RRI Digital. Tapi jika Anda belum berkenan untuk download pendengar ya, bergeser di aplikasi, maksud kami di website resmi kami ya, di www.rri.co.id. Tenang saja, karena apa? Karena informasi kami bisa didengarkan di mana aja dan kapan aja dengan mudah. Jadi gak ada alasan lagi untuk tidak mendengarkan informasi dari RRI Tuban. Kembali Hasna hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Kami update informasi dari Pusat Pemberitaan RRI pagi hari ini. Pemerintah mempertegas kewajiban pada platform digital dalam memenuhi dan mematuhi regulasi di Indonesia. Secara khususnya adalah pemenuhan serta kepatuhan tersebut, yakni terkait perlindungan anak di ruang digital. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital saat bertemu dengan co-founder dan juga Chief Executive Officer Roblox. Pertemuan tersebut digelar di kantor pusat Roblox, pendengar. Dalam kesempatan tersebut, dari Menkomdigi meminta agar games tersebut dapat memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang tua yang tidak dikenal. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya penggunaan games Roblox ini di kalangan anak-anak Indonesia. Meski demikian, pendengar, pemerintah Indonesia juga diungkapkan Menkomdigi mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh Roblox di Indonesia. Kemudian berikutnya, seperti penerapan teknologi facial estimation, kemudian juga pembatasan fitur komunikasi dengan pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids ya, dan juga Roblox Select. Dan akan tetapi juga dituturkan bahwa langkah tersebut perlu terus diperkuat, utamanya adalah untuk memastikan verifikasi usia yang lebih akurat. Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan di Indonesia, yakni dengan mengetatkan para pengguna platform di bawah usia 16 tahun. Pemenuhan dan juga kepatuhan platform itu dijelaskan Menkomdigi merujuk pada penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Regulasi terkait kewajiban platform melindungi anak di ruang digital ditekankan begitu dan harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret platform. Menkomdigi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip safety by design, yakni memastikan aspek keamanan dan juga perlindungan anak dalam merencanakan produk dan juga fitur, sehingga upaya perlindungan dapat dilakukan sebagai satu satuan dan sistem pengalaman pengguna sejak awal.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Ya. Masih ditemani Asna pendengar di Tuban pagi ini. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari Pusat Pemberitaan RRI. Kalau kemarin tepat tanggal 24 telah diperingati sebagai Hari Petani. Informasi yang akan kami hadirkan ini dari anak perkotaan yang mengenal makanan yang tersaji, tetapi belum tentu memahami betul perjalanan pangan hingga meja makan. Hari Tani kemarin itu menjadi momentum pendekatan proses melalui kebun sekolah di Depok, pendengar, di mana jarak anak dengan pertanian ini semakin terasa ketika ruang pertanian di perkotaan terus berkurang. Kemudian luas sawah di Depok tercatat sekitar 135 hektar pada tahun 2021, kemudian tersisa 61 hektar pada tahun 2024. Penyusutan sekitar 54,8% ini membuat ruang pertanian semakin jauh dari keseharian anak-anak perkotaan. Kondisi ini juga turut membatasi kesempatan mereka mengenal tanaman, proses menghasilkan pangan hingga kerja petani. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar peringatan Hari Tani Nasional 2026 di salah satu sekolah di TK Siti Mariam, sekolah yang berada di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Depok tersebut, pendengar. Dari lahan ke anak pagi itu, anak-anak tidak sekadar diajak menyebut nama tanaman yang tumbuh di kebun sekolah. Mereka juga mengamati bentuk tanaman sekaligus membandingkan bagian yang tumbuh di atas dan di bawah tanah. Mulai dari cabai, singkong, pisang, mangga, pepaya, dan juga kacang. Menjadi tanaman yang diminati dan diamati, maksud kami, serta disentuh langsung. Pengalaman tersebut membuat tanaman tidak lagi sebatas gambar maupun juga materi yang mereka temui dalam buku. Pembelajaran kemudian bergerak dari mengawali tanaman, mengenali tanaman menuju proses yang diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan juga menghasilkan. Anak-anak lantas juga menanam singkong dan juga kacang untuk dirawat bersama hingga nantinya dapat dipanen. Kepala TK juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi cara sederhana untuk mengenalkan kerja petani melalui pengalaman langsung. Anak-anak diajak untuk memahami terhadap proses panjang sebelum makanan akhirnya dapat mereka konsumsi. Belajar juga di kebun, aktivitas-aktivitas dilakukan tersebut untuk mengenalkan kepada anak-anak supaya mengetahui betul dari proses-proses sederhana itulah penghargaan kepada petani diperkenalkan bukan sekadar melalui peringatan Hari Tani saja. Anak juga belajar menanam, merawat, menunggu, serta memahami pangan merupakan hasil kerja banyak tangan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti program Halo RRI di edisi hari Jumat sampai jam 10 siang nanti. Kami harap Anda terus tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini, sekaligus mengikuti program siaran kami berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, berikut saya lampirkan cek fakta hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar. Faktanya, klaim tersebut merupakan hoax. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas 99%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Program Marwah RI menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Jumat 25 September 2026 pendengar. Program aduan layanan masyarakat yang menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini pendengar. Program Marwah RI ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas kendala atau masalah yang mereka hadapi dalam mendengarkan dan juga mencari solusi bersama dengan stakeholder. RRI terus berusaha untuk memperkuat posisinya menjadi media yang responsif terhadap kebutuhan publik. Anda bisa berbagi informasinya barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sembari juga Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia Barat. Kita akan beralih di Tuban siang ini, masih ditemani oleh Hasna sampai nanti jam 11 siang tepatnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang sudah saya hadirkan untuk Anda di siaran edisi hari Jumat 25 September 2026. Menuju hari libur ya, Sabtu dan juga Minggu bagi Anda yang libur. Tapi bagi Anda yang tetap kerja di hari weekend juga tetap semangat kerjanya. Yang mau request lagu-lagu pop Indonesia bisa gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa terus gabungan barengan sama kami yang bertugas di studio pendengar. Mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9. Bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Sekaligus bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Kembali ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Tuban siang ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda program Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI pendengar. Kemudian nanti akan dilanjut di Tuban siang ini hingga Tuban sore ini. Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nation League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nation League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nemeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaanir Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nation League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, ya, sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17, sekarang FIFA Asia edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan Masjid Rahmat Tuban untuk mengikuti silang sholat Jumat berjamaah di pukul 11.50 nanti ya, sampai selesai. Yang akan menjadi imam atau khatib di sholat Jumat kali ini ada Kiai Haji Dr. Randes Ilham Bashori MSI dengan judul atau tema pada silang sholat Jumat kali ini akan membahas tentang perlunya komunikasi antara orang tua dan juga anak. Dan nanti kita juga akan mendengarkan azan ya yang akan dikumandangkan oleh Musyid Adzan SHI selaku tarhim dan juga muazin di ibadah sholat Jumat kali ini. Selamat mendengarkan ibadah silang sholat Jumat edisi tanggal 25 September 2026.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan pada diri saya sendiri dan khususnya para jamaah, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman kita, yaitu taqwallah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Setiap individu manusia tak luput dari masalah. Ketika masalah satu telah terselesaikan, maka akan datang masalah yang lain. Masalah lain terselesaikan, maka sudah siap menanti masalah-masalah yang lain. Terus akan berlanjut. Entah itu masalah pribadi, rumah tangga, pekerjaan, bersosial, bermasyarakat, dan sebagainya. Lebih-lebih masalah dalam rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan anak dengan saudara kandungnya. Tidak sedikit konflik tercipta dari kesalahpahaman. Tidak jarang masalah muncul karena kurangnya interaksi dan komunikasi dalam hubungan keluarga tersebut. Akhirnya muncul perbedaan, kesalahpahaman, dan tentu akan berujung pada konflik, pertikaian, dan permusuhan apabila tidak segera diredam. Janji suci yang terucap dalam pernikahan seolah terlupakan. Anak yang selama ini menjadi prioritas menjadi terabaikan. Keutuhan rumah tangga menjadi tergadaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan gambaran permasalahan tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Taghabun ayat 14. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi dalam menyelesaikan problematik tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dengan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sudah memperingatkan kepada kita bahwa ternyata yang menjadi musuh terbesar kita selain hawa nafsu bukan orang lain, namun ternyata orang-orang terdekat kita. Bisa pasangan hidup kita, bisa anak-anak kita, mungkin cucu kita. Oleh karena itu, fahdaruhum, berhati-hatilah. Ketika kita mempelajari dan menerjemahkan ayat tersebut, alangkah lebih tepat kalau kita pelajari dari akhir ayat tersebut, yaitu fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini berarti kalau istri kita ingin disayang Allah, anak kita ingin disayang Allah, warga yang kita cintai ingin mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, maka kita harus melaksanakan tiga solusi yang ditawarkan Allah pada kalimat sebelumnya. Apa itu? Wa in takfu wa tasfahu wa takfiru. Yang artinya, jika kita mau memaafkan mereka, menjalin komunikasi yang bagus dengan mereka. Solusi yang pertama, memaafkan terlebih dahulu. Sebesar apapun kesalahan istri kita, anak kita, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, takfu, maafkanlah terlebih dahulu. Jangan sampai kita tidak memberikan maaf, lebih-lebih tidak memberikan ridho kepada orang yang kita sayangi. Jangan berharap Allah akan ridho kepada anak kita kalau orang tua tidak ridho. Sebaliknya, apapun kesalahan yang kita telah dilakukan oleh anak kita, maafkan terlebih dahulu. Kita boleh marah kepada mereka, namun jangan sampai kemarahan kita membuat diri kita tidak meridhoi anak kita. Rasul pernah bersabda, ridhoullah wa ridhoal walidaini. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Sedangkan murka Allah juga bergantung pada murka orang tua. Solusi yang kedua, watasfahu, saling bekerja sama, saling berkomunikasi, dan saling berinteraksi. Dengan kata lain, menjalin hubungan yang bagus, yang harmonis kepada orang-orang yang kita cintai, termasuk di dalamnya saling memahami, saling mengerti kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Solusi yang ketiga, watakfiru, bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna lebih luas lagi, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah bersama-sama, sholat berjamaah, mengajarkan ketakwaan dan ketawaduan, mewujudkan konsep
baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Ketiga solusi yang diajarkan oleh Allah ini sudah kita lakukan, maka bisa dipastikan hubungan keluarga akan harmonis. Interaksi suami istri semakin romantis. Interaksi orang tua dengan anak-anak semakin membaik. Yakinlah, janji Allah tidak akan pernah ingkar. Yakinlah, pertolongan Allah akan kita raih. Dan yakinlah, ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga akan kita peroleh. Semoga istri kita menjadi istri yang solehah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mampu mengangkat derajat orang tua dan membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lain juga, kita harus sering untuk selalu mendoakan sebagaimana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jalan wa huwa yakum binal faizin aminin wa adkhalna wa iyyakum fi jumrati ibadikal mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawatun karim, malikum barur raufur rahim.

Sawu cukup vakum baik dan teman-teman sholat. Monggo slipnya diluruskan yang masih kosong. Sebentar, sholli fardhu Jumat ya. Rok.

Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 25 September 2026, bersama saya Wahyu Pria. Sebuah kabar dari wilayah Tuban, harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilonya. Cenderung stabil dibanding sebelumnya hingga Rp43.000 per kilo. Witra Adila melaporkan.
1: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan para pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
2: Naiknya itu bisa MBG juga bisa, cuma kan keterbatasan apa ayam dari kandang, terus banyak permintaan MBG, cuma yang apa jual di pasar gini jadinya naik.
3: Udah berapa lama mas naiknya?
2: Udah 2 mingguan ya.
3: Tapi pembeli masih aman ya?
2: Sementara masih aman, cuma kan banyak yang ngeluh apa kenaikan.
1: Sementara secara regional di Jawa Timur, harga daging ayam ras ini cukup bervariasi, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 25 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih tentunya yang masih mendengarkan. Tetap stay terus di ruang dengar kami di FM 87,9. Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Di hari siang kali ini ya, di hari Jumat ya, 25 September 2026, masih juga dipandu oleh Wahyu Pri ya. Di Seruling Gendang sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Tentunya kami akan menyajikan lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Kita sapa terlebih dahulu begitu ya. Ini dari telepon RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Didi.
2: Mas, kalau ini kebetulan siaran kayak nopo deh, Mas.
1: Oh, nggih. Itu teleponnya kalau tidak salah, Pak, diperbaiki sama yang WhatsApp kemarin.
2: Mulanya kok tenggok-tenggok kok. Tapi ke ini ku telepon biasa kayak gini, Mas. Kalau ingin, Mas.
1: Yang...
2: Tapi kok betul diterami-terami, Mas.
1: Hah?
2: Ini betul diterima-terima, Mas. Betul ada nih ku. Telepon biasa nih ku.
1: Telepon biasa. Oh, nggih. Saya cek nggih. Nah, mungkin nggih, Mbak. Ini
2: lah, sampai kan betul melepet, Mas.
1: Siap, Pak Didi, nggih.
2: Nggih, Mas. Dengarkan Mas Noviatur ku. Mangke tolong putarakan Ona Sutra, Mas.
1: Ona Sutra.
2: Bola.
1: Bola.
2: Ona Sutra.
1: Oke.
2: Nggih, aku menika kagem samudayanipun ingkang tesih mitengetaken napa mirengaken wonten RRI Tuban.
1: Nggih.
2: Akan sistem wirakaken engkang ajai gati kita kapan Mas Asukura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa terlebih dahulu juga ya yang sudah masuk ke telepon dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
3: Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
1: Nggih. Gimana kabarnya?
3: Kalau nggak duluan, nanti nggak diangkat kok, makanya tak duluin, Mas.
1: Antri nggih.
3: Antri, soalnya baik. Ini juga mau berangkat tahlil, Mas, makanya.
1: Oh, ngatan.
3: Duluan.
1: Yes, siap.
3: Gimana kabarnya, Mas?
1: Alhamdulillah, saya Bu Jasmuni.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat walafiat tanpa sambat ya, Mas?
1: Tanpa sambat nggih. Radi panas mawon iki cuacanya.
3: Enggak apa-apa, panas cuma panas matahari, Mas. Bukan yang panas hati.
1: Aduh, nggih, betul sekali, Bu Jasmuni. Bu Jasmuni
3: terus pundi? Tiap hari panasan, Mas, soalnya tiang duwe sakis-sakiso kok.
1: Oh, ngaten, nggih, nggih.
3: Oke, lagunya dari Estrana. Ice Tresnawati ya, Mas?
1: Ice
3: Tresnawati.
1: Nggih, judulnya?
3: Secangkir madu merah, Mas.
1: Secangkir madu merah, nggih.
3: Nanti tak dengari sebentar.
1: Yes, ya.
3: Aku tak salam-salam sebentar aja.
1: Monggo, silakan.
3: Yang barusan turun siapa?
1: Pak Didi tadi.
3: Pak Didi?
1: Nggih, betul sekali.
3: Oke, Pak Didi, selamat siang. Aku kan barusan dengar ini, Pak Didi. Terus, aku salam kenal ya, Pak Didi ya. Terus ada Mbak Wisma Intian, Kang Tamatiarto, Kang Solikin, Kang Bujang, sama Mas Budi. Selamat siang. Ada Mbak, enggak ada siapa ya, Mas? Ya aku lupa semua, Mas.
1: Banyak.
3: Ya banyak semuanya. Salamnya buat Semuanya aja,
1: semuanya
3: tanpa
1: aja.
3: Terkecuali.
1: Mantep.
3: Itu ya Mas ya.
1: Enggak,
3: terima kasih.
1: Matur sembah nuwun.
3: Aku sudah mar matiku Mas, sudah bisa cuwi-cuwi-cuwi-cuwi di sini. Ya udah, sehat-sehat selalu sekeluarga ya Mas ya.
1: Amin, Bu Jasmuni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih dibuka juga ya, bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut, monggo silakan sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Requestnya di WhatsApp-nya di 0851-9624-264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756 pendengar ya. Kita putarkan requestan yang pertama tadi ya, dengan Pak Didi request lagu Bola, jadi dari Ona Sutra. Selamat mendengarkan.

0: Ya pendengar, masih di Seruling Kenang edisi tanggal 25 September 2026 begitu nge. Sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya. Kita sapa-sapa lagi begitu ya di hari Jumat siang yang cerah banget kali ini ya. Ada salah satu pendengar RRI Tuban yaitu Mas Zulfan. Seruling Kenang.
1: Berjendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Zulfan.
1: Iya, kabarnya gimana nih Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah saya Mas Zulfan.
1: Oh inje sami, kula inje tansah pinaringan bagas kasarasan Mas Wahyu.
0: Alhamdulillah nggih. Merak-urak terus pundi hari ini?
1: Wah, bentar tapi angine sejuk banget nih.
0: Sejuk alhamdulillah
1: nggih. Alhamdulillah niki pokoke tiap jam 3 sore mulai sampai jam 9 iki udara tuwiri kulon dihiasi warna-warni lampu layang-layang nggih.
0: Wih, saya sangat Pak niku nggih.
1: Inggih, niku apa layang sewangan niku merakan niku ya. Terus dikasih lampu-lampu, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang warna-warni seperti itu.
0: Sudah musimnya nggih niku nggih di bulan-bulan saniki. Udah. Oh alah.
1: Mulai minggu-minggu ini mulainya ya.
0: Wah, keren sekali nggih.
1: Iya, jadi menghiasi itu dilihat itu pemandangannya tuh menyenangkan gitu loh.
0: Kerlap-kerlip ngoten nggih.
1: Apalagi di sini itu di persawahan itu jagung itu udah kurang beberapa minggu udah waktunya panen gitu ya.
0: Ngoten, siap nggih. Iya, iya.
1: Aku nanti diputerin lagunya Mas Wahyu.
0: Monggo.
1: Lagunya nanti aku pengen dikasih ini aja deh. Dari siapa enaknya ya? Batra Maliga Cinta.
0: Oke.
1: Salamnya udah ada yang masuk belum tadi?
0: Tadi ada Bu Jasmuni, terus ada juga Pak Didi. Terus ini nanti yang akan antri ini juga ada Mas Pur.
1: Oh iya Mas
0: Pak
1: Pur
0: Setiawan yang tolong Mujari, nggih.
1: Oh iya. Pak Setiawan juga ya. Terus lanjut lagi salam-salam buat Mbak Sutrini, ada Kang Tama Tiarto juga. Lalu ada siapa lagi? Ada Mbak Man, terus ada Bu Sri. Lalu Pak juga buat pendengar RRI yang lagi pantau semuanya. Selamat siang. Selamat berjendang di Seruling Kenang yang kali ini bersama Mas Wahyu.
0: Mantap.
1: Besok yang mandu karaoke-nya siapa Mas?
0: Besok hari Sabtu tanggal 26 insya Allah Mbak Hasna.
1: Oh Mbak Hasna ya?
0: Mas Zulfan, yeah, betul.
1: Oke. Iya. Sampai ketemu besok di Seruling Kenang ya.
0: Karaokean bareng.
1: Baik. Soalnya itu yang ditunggu-tunggu gitu
0: betul
1: loh.
0: Betul sekali Mas Zulfan.
1: Nanti baik yang ditelepon bisa, ditelepon WA juga bisa ya Mas ya.
0: Siap, nggih Mas Zulfan.
1: Ya spesialnya. Oh iya Mas, belum spesial. Katanya di Bojonegoro ada pemancar RRI Tuban, transmisinya ada ya?
0: Aduh, belum tahu siapa ya. Saya tanyakan nggih, sekat teknik saya nggih ngoten nggih.
1: Oh iya. Soalnya kan yo emang kalau enggak bisa dengerin, soalnya kan dari kontributor yang ada di Bojonegoro juga kan ada info yang masuk kan.
0: Betul sekali, nggih. Betul.
1: Ya, spesialnya buat Mbak Sutrini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mas Bayu, terima kasih waktunya. Semoga karirnya Mas Wahyu semakin meningkat. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Matur suwun.
1: Semoga makin kreatif aja ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat ya. Ini masih dibuka juga bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut pilihan pendengar di Jumat siang yang cerah kali ini. Salah satunya ada yang masuk juga ini melalui telepon dari RRI Tuban. Kita sapa lagi terlebih dahulu. Seruling Kenang.
2: Seruling Kenang. Bersama RRI Copat.
3: Angge, dari siapa niki Bapak?
2: Dari Bahman Temandang, Mas.
3: Bahman di Temandang, nggih.
2: Dari Mas Wahyu.
3: Betul sekali, Bahman.
2: Apa kabarnya, Mas?
3: Alhamdulillah sae. Nggih. Bahman, terus pundi kabarnya hari ini?
2: Nggih, sami sae, Mas.
3: Nggih.
2: Nanti saya dikasih lagunya.
3: Monggo.
2: Kelana.
3: Kelana, baik.
2: Ya. Boleh salam, Mas?
3: Monggo, silakan dong.
2: Ya, salamnya tadi ada Mas Zulfa.
3: Betul.
2: Dengan Mbak Sutri.
3: Oke. Okay.
2: Bukan Semuni. Ada Bang Joko Murhodo. Dan Mbak Irina. Ada Mbak Gondo dan Mbak Lucinya, ada Mas Teki, ada lagi
3: Mas
2: Paham, ada lagi Mama Yu. Ya untuk semuanya ada ya Mas.
3: Siap.
2: Ya Mas Wahyunya diberi kesehatan.
3: Amin.
2: Dan selamat siang, selamat bekerja.
3: Matur suwun. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ternyata antriannya banyak sekali. Baru turun. Oke, kita sapa terlebih dahulu lagi kalau gitu nggih. Saruling Gendang.
4: Saruling Gendang. Ya, RRI Tuban.
3: Dengan Bapak siapa niki?
4: Dengan Budi Sasena, Mas Ayu.
3: Mas Budi Sasena, baik.
4: Mana punya kabar, Mas Ayu?
3: Alhamdulillah, saya Mas Budi. Terus pun di kabarnya, Mas Budi.
4: Kabarnya baik-baik aja.
3: Alhamdulillah,
4: Oh iya, Mas Ayu. Oh. Ini RRI Tuban ini bisa dijangkau di Kota Bojonegoro.
3: Oh, sagat, ngoten.
4: Ya, kemarin ini juga ada Mama Ana tuh karaokenan. Juga bisa.
3: Oh, ngoten. Nggih, alhamdulillah.
4: Jadi, yang ada ini kan RRI Tuban, RRI Kediri, ya toh?
3: Nggih, betul.
4: Nah, terus juga ada di Pulau Madura kalau nggak salah.
3: RRI Sampang, nggih.
4: Nah, gitu loh. Jadi Bojonegoro enggak ada. Jadi cuma bisa mendengarkan RRI Tuban,
3: cling. Betul, nggih.
4: Gitu loh. Nah, itu Mas Bayu. Tergantung radionya. Kalau radionya itu peka, itu pasti bisa mendengarkan.
3: Tergantung antenanya, ngoten nggih. Nggih.
4: Kalau kepengin punya ini bisa nangkap semua, pakai booster, jadi pakai antena atas.
3: Nah, itu teknis itu.
4: Ya. Ini saya menggunakan antena atas sama booster. Jadi kalau noise, booster saya naikkan ke atas, lampu merah nyala, noise hilang.
3: Wah, itu.
4: Jadi tergantung dengan posisi sinyal. Itu Mas Bayu.
3: Yes,
4: ya. Saya jelaskan, saya terangkan. Kalau melalui streaming, tidak bisa dihiraukan lagi. Karena streaming di mana-mana bisa. Tapi kalau radio manual itu tergantung radionya, Mas Bayu.
3: Tergantung radionya,
4: nggih. Kepekaan radio, ya. Kalau ingin peka, pakai radio tuner atau radio mobil. Itu lebih bagus, kasih amplifier, ya. Itu untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kalau kesulitan, ya aku nggak bisa mendengarkan RRI Tuban. Nah, maksudnya ini Tuban, Jenggoro, RRI nggak bisa didengar. Tergantung radionya pokoknya Mas Bayu.
3: Iya sih ya Pak.
4: Ya atau propagasi. Gitu loh. Kalau propagasinya tuh membuka pasti bisa semua gitu. Maaf Mas Bayu, aku enggak teknisi, cuma aku ya sedikit demi sedikit pengalaman masalah begini.
3: Nggih siap Pak Budi Sasena. Siap nggih.
4: Jadi saya uraikan lagi gitu ya. Aku sebentar lagi nih loh, nanti jam 15.00 langsung mencolok di RRI Pro 4 ini nanti.
3: Oh, ngatan. Jis,
4: ya. Coba dicari kalau radionya siapa yang bisa mencari di 96,8 MHz. Ya, tolong nanti dicari Pro 4. Jangan Pro 1 loh ya. Kalau Pro 1, 99,2. Itu. Ya. Dicari. Ya, gitu aja Mas Bayu. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Aku lagunya nanti Kerudung Putih dari Bang Haji Roma Irama.
3: Kerudung Putih, nggih.
4: Ya. Itu ya, sekali lagi Mas Ayu ya. Jadi saja informasi dari saya.
3: Matur suwun.
4: Jadi RRI Tuban bisa dijangkau di Kota Bojonegoro. Mm-hmm. Kemarin juga Mama Ana masuk karaokean di sini. Itu loh Mas Ayu.
3: Oke, siap.
4: Ya,
3: siap,
4: terima
3: siap,
4: kasih
3: siap.
4: Mas Ayu. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belajar teknis juga ternyata pendengar ya, ternyata di Bojonegoro juga bisa mendengarkan secara radio opsional pendengar ya. Dan kita akan putarkan ya lagu yang tadi sekali ya, requestan dari penelpon yang kedua yaitu ada Ibu Jasmuni, request lagunya Madu Merah dari Itje Trisnawati. Selamat mendengarkan.

Lagu selanjutnya requestan dari Bapak Setiawan Mujari. Ini mendengar ya, dari Bekti Harjo. Tadi sudah melalui WhatsApp begitu ya, voice note-nya pengen diperdengarkan begitu ya, lagu dangdut dengan judul Janjimu. Kita akan putarkan langsung kalau gitu.

Sudah diputarkan tadi ya requestan dari Bapak Setiawan Mujari. Kita lanjut ke requestan dari Bapak Zulfan di Merak Urak tadi. Request lagu judulnya Bahterai Mahligai Cinta. Kita putarkan ya, kita kabulkan requestan dari beliau. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar masih di Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Pendengar ya, masih ada dua requestan lagi ya yang belum Wahyu putarkan. Ini diantrikan dulu ya, lagu yang di request dari Bahman tadi ya, dengan requestan Roma Irama, judulnya Berkelana. Kita putarkan terlebih dahulu.

Ya, sudah diputarkan juga ya tadi berkelana dari Roma Irama. Dan yang terakhir, requestan dari Pak Budi Saseno tadi ya, pengen request lagunya Roma juga dengan judulnya adalah Kerudung Putih. Selamat mendengarkan.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban, pendengar ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di Seruling Gendang edisi tanggal 25 September 2026 kali ini ya, kita akan memberikan informasi begitu ya, ada dua informasi yang mendengarkan siaran Wahyu hari ini di Seruling Gendang edisi tanggal 25 September 2026. Yang pertama, ini bagi pendengar yang berminat begitu ya, untuk menjadi bintara begitu ya. Ini telah juga dibuka penerimaan bintara TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2027 pendengar. Dan perlu dicatat juga ini gratis, tidak dipungut biaya ya pendengar ya. Saya bacakan beberapa persyaratan umumnya ya, dan mungkin bagaimana pendaftaran dan lain segala macamnya ini saya bacakan juga ya. Yang pertama, persyaratan umumnya untuk bintara. Ini pertama harus warga negara Indonesia. Dan yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentunya tahun 1945. Nah, untuk rentan umurnya paling rendah 17 tahun. 17 tahun 10 bulan dan juga paling tinggi ini di umur 26 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 4 Februari 2027 pendengar. Dan persyaratan selanjutnya yang nomor 5 adalah sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Dan juga bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI begitu ya. Yang paling penting juga harus berijazah S1, D3, D4, D3, D1 tanpa persyaratan nilai atau lulusan SMA, MA atau SMK ya, sederajat. Baik negeri ataupun swasta, dan juga ini berlaku ijazah dengan paket C peringkat. Dengan persyaratan nilai rata-rata 3 mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika ya. Ini ujian nasionalnya untuk persyaratannya ya, lulusan SMA, MA, SMK. Ini menggunakan nilai ujian nasional, memiliki rata-rata ujian nasional paling rendah adalah 37. Dan lulusan tahun 2020 sampai dengan 2026 memiliki nilai rata-rata rapor dengan 65 minimalnya ya. Dan persyaratan nomor 9, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama TNI AD dan juga pendidikan kejuruan atau lanjutan. Dan yang terakhir adalah memiliki tinggi badan, nah ini penting juga ya, minimalnya di 163 dengan berat badan seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga pendaftaran ini dibuka online beserta offline-nya ya, di tanggal 1 Oktober sampai dengan 13 Januari 2027 pendengar. Validasinya di 1 Oktober 2026 sampai dengan 15 Januari 2027. Dan untuk pelaksanaan seleksinya di 15 Oktober 2026 sampai dengan 22 Januari 2027 pendengar ya. Kalau misalnya pendengar mungkin kelewat tadi infonya ya, langsung saja menghubungi dan juga informasi lebih lanjutnya di call center pengaduan WhatsApp-nya di 0813 1050074 ataupun melalui TikTok-nya ya, yaitu @panpus_tni_ad pendengar. Itu yang penerimaan bintara. Dan selanjutnya ada pengumuman selanjutnya, ini juga dibuka penerimaan tamtama PK TNI AD untuk gelombang yang pertama tahun angkatan 2027. Sama juga yang perlu dicatat adalah tidak dipungut biaya sepeser pun. Untuk persyaratan umumnya mungkin hampir sama begitu ya. Yang pertama warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Terus juga yang ketiga, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga umurnya paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi ini 26 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 5 Maret 2027. Yang kelima, sehat jasmani dan juga rohani ya, itu yang penting juga. Dan selanjutnya tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ya, dan juga bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI pendengar ya. Beri jasa minimal SMA, SMK atau MA sederajat baik negeri maupun swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan. Berlaku juga untuk kejar paket C pendengar ya. Dan nomor 9, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama TNI AD dan pendidikan kejuruan atau lanjutannya. Yang terakhir, memiliki tinggi badan minimal 158 dengan berat badan seimbang atau ideal sesuai dengan ketentuan yang juga berlaku. Untuk pendaftarannya juga dibuka offline dan juga online di 1 Oktober 2026 sampai 10 Februari 2027. Dan untuk tanggal validasinya yaitu di tanggal 1 Oktober 2026 sampai 12 Februari 2027 pendengar. Untuk pelaksanaan seleksinya di 15 Oktober 2026 sampai 20 Februari 2027 pendengar. Cara mendaftarnya juga bisa melalui online dan juga offline ya. Untuk lebih lanjutnya begitu ya, juga bisa langsung di WhatsApp dari call center pengaduan WhatsApp ya. Ini di 0813-1050074 ataupun juga bisa mampir atau bertanya di akun official TikToknya ya, yaitu di Panpus TNI AD pendengar ya. Itu juga sudah dikasih tahu dan juga ada pamfletnya juga bagaimana cara mendaftar jalur online-nya ataupun jalur offline-nya pendengar ya. Itu tadi pendengar satu buah atau dua buah bahkan ya informasi yang sudah Wahyu sebutkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada yang mendengarkan siaran Wahyu di edisi tanggal 25 September 2026 kali ini.

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus pamit undur diri di Seruling Gedang. Edisi tanggal 25 September 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi yang request lagu tadi ya. Yang cerita-cerita juga, yang sudah kirim salam juga melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Dan mohon maaf juga kalau misalnya pendengar yang belum bisa masuk ya, karena antriannya tadi juga banyak. Dan mungkin bisa disambung besok begitu ya, di Seruling Gedang lainnya di hari Sabtu besok, tanggal 26 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Seruling Gedang, mari berdendang.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Berikir kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban sore ini, tepatnya di Beranda Astacita, edisi tanggal 25 September 2026. Di pukul 3 lebih 30 kali ini ya, kami akan menghadirkan beberapa berita yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi di sore hari ini sampai nanti menjelang pukul 4 melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-9624186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Tidak suka, tapi kau memaksa, aku tetap cuek, kau bermain. Nah, sembari kita mendengarkan komposisi lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2010 ke atas begitu ya, kita juga akan menghadirkan satu buah berita yang akan Wahyu sampaikan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Hati, bukan ku menghindar. Ya, datang dari wilayah Tuban. Bagaimana berita tentang harga daging ayam ras di Tuban yang juga bisa dikatakan mulai stabil begitu ya pendengar ya, usai alami kenaikan harga yang dari kemarin sudah dikeluhkan oleh warga tentunya.

Dan sementara itu harga komoditas daging ayam ras di pasar baru Tuban ini juga terpantau berada di kisaran harganya Rp38.000 atau sampai Rp48.000 per kilogramnya pendengar ya. Dan juga meski masih tinggi begitu ya, angka ini juga sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh. Nah ini juga lumayan juga ya, meskipun penurunannya dan juga kenaikannya dari Rp42.000 ya, yang sekarang mengalami penurunan di Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya pendengar. Aku tidak suka, tapi kau memaksa. Nah kalau misalnya pendengar bertanya begitu ya, bagaimana posisi Kabupaten Tuban saat ini ya. Dan juga ini sudah dikabarkan dan dikonfirmasi juga, saat ini memang posisi Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke-11 pendengar ya. Daftar rate harga tertinggi di Jawa Timur. Ini juga mulai ada kabar baik begitu ya di akhir tahun kali ini atau menjelang akhir tahun kali ini. Karena memang ini meski begitu ya, para pedagang berharap agar juga pasokan dari tingkat distributor tetap juga lancar. Dan agar juga harga tidak kembali merangkak naik seperti sebelum-sebelumnya pendengar. Nah itu tadi pendengar, satu buah berita dari wilayah Tuban. Sudah Hoi sampaikan juga ya, harapannya agar juga di semakin bertambah bulannya nanti menjelang akhir tahun, harga daging ya, tidak cuma ayam saja tapi juga daging sapi, ini bisa mengalami penurunan. Agar kalau misalnya kita biasanya kalau di akhir-akhir tahun kita mau bakar-bakaran ataupun mungkin kita mau barbekyuan, bisa langsung meramaikan pasar baru Tuban tentunya. Sudah sampaikan juga ya beberapa berita yang nanti akan menemani pendengar mengudara di sore hari ini edisi tanggal 25 September 2026. Satu buah informasi sudah disampaikan juga ya, kami juga akan memberikan komposisi lagu-lagu pop Indonesia dari Nindi dengan judulnya Katakan Sejujurnya. Selamat mendengarkan.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan, Kolili.
1: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
2: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talkshow budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz.
3: Inginkan banyak pengunjungnya itu dan dinas perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap dinas perpustakaan dan kearsipan semakin banyak pengunjungnya. Saya harap seperti itu. Silahkan berinovasi.
2: Melalui Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dispusip Sampang, Ahmad Mahfudz mengapresiasi kegiatan sekaligus mendorong indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca. Di tengah gempuran arus digitalisasi, diharapkan perpustakaan terus menghidupkan minat baca buku. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, perpustakaan daerah mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Ahmad Mahfudz terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten berinovasi, menciptakan program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah terus meningkat hingga menembus 150 orang per tahun.
1: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
4: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah

0: Pada awal game pertama, akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
1: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
2: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
1: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama. Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
0: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silakan.
4: Baik, terima kasih Nurkholili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan G. Deborah.
5: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan, mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
6: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA, ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.
5: Pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
7: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
8: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
9: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat,
10: kita

0: kalau kriterianya kan bisa dilihat ya, yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian juga. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan apa, dia dari keluarga yang nggak mampu.
1: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan, ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa ASIFA menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima. Sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI Terus Udara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
3: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Gedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
5: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
6: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
5: Seperti chicken katsu, seperti...
7: Hari ini somai.
5: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
4: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
8: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
4: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
9: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Career Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah, mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
10: Yang terus mahasiswa PNS yang ini sudah, terutama datanya berdasarkan angkat yang sudah tahun kemarin, 2025, ada sekitar 40,2% wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka.
9: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam PENS Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dinamikanya.
11: Mengucapkan selamat datang di PENS Career Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PENS sendiri begitu untuk selama 2 hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
7: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi. Faiz Putra melaporkan.
12: Sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut, yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor, dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
13: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini. Terus ada 15 burung merpati juga kami lepas tadi ya.
12: Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang 1 Surabaya, Mita, mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan.
14: Kalau dari saya sih pastinya positif ya, apalagi mengenalkan anak dengan alam, udah gitu menjaga lingkungan itu sudah pasti, dan mereka pun langsung turut serta, oh ya kenapa sih kita harus menjaga alam itu bisa menebar benih, melepas burung. Kita kan istilahnya memang ada burung peliharaan atau burung yang bisa dinikmati, tapi untuk kita menjaga alam itu kita juga jangan sampai ngambilin burung di alam gitu, kita menjaga pohon-pohon agar tumbuh subur, terus sungai juga dijaga biar ikan-ikan hidup. Itu sangat bagus.
12: Selain para tenaga pengajar, siswa, dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss So-yong, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
15: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
16: Kaitannya dengan sampah, khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya bibir-bibir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah, atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah tersebut. Jadi mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap jaring dan alat tangkap bukan.
15: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
17: Iyo, oleh kabeh Pak niki. Sampah nopo mawon kenging niki. Niki pempes nopo mawon plastik. Wong menyangi ning pinggiran mriki.
4: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Litra Adila melaporkan.
3: Transformasi JKN Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
18: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
19: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
20: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
18: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Anne Kusuma.
21: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
22: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya antivirus ya. Jadi obatnya itu kan sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya, kita lihat dulu gejalanya. Misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari dirinya kan ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
21: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
0: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
21: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Arusuma melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
1: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore hari Anda. Menemani Anda di Tuban sore ini sampai nanti jelang Tuban malam ini pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Di siaran edisi hari Jumat pendengar 25 September 2026. Ya, hari Jumat ini menemani aktivitas Anda untuk update ya sore hari ini informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat tentunya membersamai Anda di sore ceria ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Anda juga bisa turut hadir untuk update informasi dari wilayah Anda sore hari ini ya. Kirimkan saja informasinya melalui WhatsApp kami di 0851 9626 4186, atau Anda bisa DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban ya. Saya ucapkan juga untuk Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa berinteraksi secara langsung melalui fitur live chat aplikasi RRI.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini ya, masih di updatean info dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan ikuti renungan agama Islam dalam tema di sore hari ini ya pendengar ya. Kami hadirkan untuk Anda toleransi. Untuk kita ikuti bersama di sore hari ini ya bersama Jafnani. Kemudian nanti kita akan ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi adalah ketegasan, adalah ketidakberdayaan. Ketegasan tanpa ilmu adalah keberingasan. Betapa banyak bangsa yang mencapai kemajuan dan kemakmuran yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, banyak orang mengalami kekosongan makna dalam hidupnya. Kita harus memberi bobot kepada bumi dengan kalimat La ilaha illallah. Ketika kita berbicara tentang kemakmuran bumi, maknanya tidaklah sempit dan sedangkal kemakmuran finansial. Tidak ada pilihan bagi kita dalam bertoleransi, kecuali dengan menanamkan iman yang kuat di dada kita. Tidak akan pernah lahir toleransi yang bermartabat, kecuali apabila kita yakin bahwa agama Islam yang paling benar. Tidak akan lahir generasi yang kuat bermartabat, yang mampu menghormati orang lain yang tidak seiman, kecuali kita membiasakan berkata kaulan syadidah yang benar. Demikian juga dengan anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatiri keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, kaulan syadidah. Saya kutip ayat ini untuk menegaskan bahwa generasi yang kuat hanya akan lahir apabila kita besarkan mereka di atas pijakan takwa dan berkata perkataan yang benar, kaulan syadidah. Salah satu makna dari kaulan syadidah ini adalah berkata tegas, tidak menutup-nutupi kebenaran. Berpijak pada dua hal inilah akan lahir anak-anak yang kokoh imannya, lembut perangainya, dan tegas sifatnya. Ulang, ia toleran kepada pemeluk agama lain karena seperti itulah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita. Bukan karena kerdilnya jiwa, ciutnya nyali, dan rusaknya iman. Tidak. Semoga Allah senantiasa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini. Kebakaran hutan ancam habitat gajah Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah dengan sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah, sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat, yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Ahli kampanye satwa liar senior Geopik Anissa Rahmawati melihat permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar. Kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai-berainya gajah Sumatera. Rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Pemadaman api perlu dilakukan bersamaan dengan pemulihan habitat satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Paparan asap beracun dari kebakaran bisa memperparah tekanan fisiologis pada gajah. Menurut Anissa, penyelamatan satwa membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga konservasi, serta dukungan berbagai pihak. Penegakan hukum, restorasi, serta pelaksanaan regulasi konservasi gajah diperlukan menghadapi dampak kebakaran dan fragmentasi habitat kini.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: udah deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata
1: semua
0: hati kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan
0: bisa.
1: Kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek,
1: aku bisa.
0: Udah
1: aku
0: bosen sama kamu. Udah muak aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk ikuti kumandang adzan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti kita kembali update untuk info perakiraan pelayaran dari BMKG Kabupaten Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Pria, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda dimanapun saat ini berada. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk update informasi perkiraan pelayaran ya untuk hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban. Mulai pukul 19 hingga 24 jam ke depan.

Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Umam Sifal Kolbi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Dalam segmen informasi perakiran cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Informasi ini berlaku mulai hari ini Jumat 25 September 2026. Mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari Sabtu 26 September pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita lihat kondisi terkini di perairan Tuban. Pada malam hari hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah perairan Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran angin di wilayah perairan Tuban diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 18 hingga 54 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Tuban secara umum berada pada kategori sedang, yakni antara 1,25 hingga 2,5 meter. Baiklah para pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di laut, waspadai kecepatan angin yang bisa datang secara tiba-tiba mencapai 48 km per jam. Dan perlu diwaspadai juga tinggi gelombang laut yang bisa mencapai 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Saya Umam Sipaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca maritim berikutnya.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari program CRRI untuk nanti kembali menemani Anda di program Mimbar Agama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya apanya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar, untuk menjadi orang

0: Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
2: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
3: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
5: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
4: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
5: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
4: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara
6: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024.

0: 2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
1: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
0: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hardest.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu di Kelolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar ya. Satu program penutup Tuban sore ini sebelum nanti kita melangkah di Tuban malam ini. Seperti itu ya pendengar ya. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama. Dalam hal ini kita akan ikuti hari Jumat 25 September 2026 dengan mimbar agama Kristen. Untuk kita simak sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak ragam informasi di Tuban sore ini dan Tuban malam ini, pendengar. Malam hari ini, mohon maaf, sore hari ini ya, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dalam tema Mulailah dengan apa yang ada padamu, bersama dari Pak Topit Kemenag Tuban. Seperti itu pendengar, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimbar agama.

Salam sobat pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sesi acara Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Topit akan menemani saudara sekalian dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerahmu di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami menikmati berkat yang luar biasa. Ampuni segala kesalahan kami, cacat celah kami yang tanpa sengaja kami lakukan terhadap Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi kami, Tuhan taruh hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mencerna firman-Mu yang Tuhan akan sampaikan kepada kami lewat hamba-Nya. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.

Sobat pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu nas firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya berikan satu tema, yaitu, mulailah dengan apa yang ada padamu. Sobat pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, saat pertama kali Allah memanggil Musa untuk mengutusnya ke Mesir dengan tujuan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ada begitu banyak pertanyaan yang keluar dari mulut Musa. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut bukanlah tentang bagaimana cara agar ia berhasil melaksanakan tugas yang besar itu. Sebagai bukti antusiasmenya menanggapi panggilan Allah. Sebaliknya, pertanyaan Musa lebih merupakan ekspresi ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-keraguan akan kemampuan dirinya dalam melaksanakan mandat Allah tersebut. Musa tidak yakin karena ia merasa dirinya tidak pandai bicara. Bahkan ia lebih ragu lagi bahwa Firaun dan bangsa Israel akan bersedia mendengarkan perkataannya. Musa benar-benar merasa bahwa ia sama sekali tidak memiliki kapabilitas untuk tugas yang Allah percayakan tersebut. Namun, Allah tidak menanggapi segala ungkapan kekhawatiran Musa tersebut, melainkan balik bertanya, apakah yang ada di tangan Musa saat itu? Kemudian Musa menjawab bahwa hanya ada sebuah tongkat di tangannya. Namun bagi Allah, cukuplah itu, karena pada dasarnya Tuhan tidak memilih seseorang berdasarkan seberapa banyak yang dimilikinya, melainkan seberapa baik ia menanggapi kepercayaan Tuhan itu dengan seberapapun yang ada padanya. Bagi Tuhan, sebatang tongkat yang Musa miliki cukuplah untuk ia pakai sebagai alat yang luar biasa di tangannya. Yang diperlukan adalah apakah kita bersedia mempersilakan Allah berkarya lewat yang sedikit itu. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini, yaitu bahwa Tuhan mempunyai rencana besar bagi kita dan ia mau memakai kita sebagai alat yang luar biasa di tangannya. Namun fokus kita seringkali bukannya ditujukan kepada seberapa luar biasanya Tuhan yang akan berkarya melalui kita, melainkan lebih diarahkan kepada seberapa yang ada pada diri kita. Ketika kita tahu bahwa tidak terlalu banyak hal yang kita miliki, maka diam-diam timbullah apatisme yang pada akhirnya mendorong kita berpikir bahwa tidaklah mungkin Tuhan dapat memakai kita, seperti sikap yang Musa tunjukkan kepada Tuhan. Hari-hari ini, penekanan Tuhan sedang terus diarahkan kepada seberapa besar kita mau memandang akan kedahsyatan Tuhan dan bergantung kepadanya, bukan melihat kepada kedahsyatan hal-hal yang lain. Mulailah bergerak dengan seberapapun yang ada pada kita, dan biarkan Tuhan berkarya dengan menjadikan yang kecil itu tumbuh besar, seperti yang Tuhan lakukan pada Musa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini tidak ada tokoh besar dunia sepanjang sejarah yang dapat dicatat selain Musa, di mana ia dikenal bukan hanya sebagai seorang pembebas suatu bangsa pilihan Tuhan dan membawanya keluar dari Mesir saja. Tetapi ia juga dikenal oleh dunia sebagai seorang ahli strategi militer yang mampu membawa jutaan orang keluar dari kejaran pasukan kerajaan Mesir yang dikenal sebagai bangsa yang besar di zamannya, dengan kekuatan pasukan keretanya yang tangguh. Musa juga dikenal sebagai seorang ahli manajemen yang handal karena ia mampu mengatur sekian juta orang dengan segala permasalahannya
dengan mengangkat kepala-kepala suku serta pemimpin-pemimpin bagian yang cakap di bidangnya masing-masing. Musa juga dikenal sebagai ahli logistik yang tidak tertandingi karena dapat mensuplai kebutuhan hidup jutaan orang setiap hari selama 40 tahun tanpa pernah gagal. Namun kita tahu, di balik kesuksesan Musa ada tangan Tuhan yang dahsyat yang menopangnya. Semua itu dimulai dari seorang Musa yang merasa tidak sanggup untuk memimpin tugas besar dari Tuhan karena melihat segala kekurangan yang ada pada dirinya. Namun Tuhan, kita bukanlah Tuhan yang memilih seseorang atas dasar seberapa besar dan seberapa banyak yang dimilikinya. Namun seberapa tulus hatinya, meskipun mungkin tidak terlalu banyak yang dimilikinya. Dan Musa didapati Tuhan sebagai seseorang yang memenuhi kriteria yang Tuhan mau. Di samping segala kekurangannya dan dari sebatang tongkat yang ia miliki. Bagi Tuhan, sebatang tongkat cukuplah untuk ia berbicara luar biasa melalui Musa. Kuncinya adalah mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 9, kita coba melihat, kita akan bacakan di sana bagaimana bunyi firman Tuhan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan kepada 5.000 laki-laki yang sedang berbondong-bondong menantikan mujizat dari Tuhan Yesus, maka kebingunganlah para murid mereka bagaimana mereka memutar otak untuk mencari jalan keluar. Dan bagaimana, dengan cara apa mereka harus memberi makan kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai juta ribuan orang itu. Adapun 200 dinar yang mereka miliki tidak akan cukup untuk dibelikan roti, bahkan sekedar agar masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di tengah kegalauan dan keputusasaan para murid, didapatilah seorang anak kecil yang dengan spontan dan sukarela menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk dipersembahkan guna mencukupi kebutuhan orang banyak itu. Namun, kembali murid-murid memandang bahwa beberapa ikan dan roti tersebut sama sekali tidak memiliki arti apa-apa untuk orang sebanyak itu. Namun, ketika Tuhan Yesus melihatnya, maka diambillah ikan dan roti tersebut. Lalu ia mengangkat tangannya dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kemudian mulai membagi-bagiannya kepada sejumlah besar orang yang ada pada waktu itu. Hingga semuanya tercukupi, bahkan bersisa sekian bakul. Maka heranlah para murid menyaksikan kejadian tersebut. Dari peristiwa itu mereka belajar bahwa sesuatu yang sedikit sekalipun, apabila dipersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur, maka akan menghasilkan kuasa dan pelipat gandaan. Kuncinya adalah rela hati dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Sobat pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, seringkali mujizat dari kuasa Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kebanyakan orang percaya, bukan karena Tuhan tidak mampu melakukannya. Namun seringkali otak kitalah yang terlampau picik dengan berpikir bahwa apakah yang dapat Tuhan lakukan dengan sedikit yang kita miliki itu. Kita lupa kalau kita memiliki Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar, sekalipun dimulai dari sesuatu yang tidak berarti menurut pemikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar dari segala kekurangan kami, dari segala apa yang kami miliki, dan tidak membandingkannya dengan orang lain. Sebagaimana apa yang dialami oleh Musa, ketika di dalam kekurangannya dia menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan menyingkapkan atau menunjukkan satu perkara yang sangat sederhana, bahwa di tangan Musa ada tongkat yang justru dapat menolong hidupnya, yang dapat memandu hidup Musa
sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh belajar dari keadaan kami, dari segala keterbatasan kami. Untuk itu kami menyerahkannya kepada Tuhan. Maka atas anugerah Tuhan, maka terjadilah pelipat gandaan. Dan karya-karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam kehidupan kami berumah tangga, di dalam kehidupan kami bergereja, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan apapun yang kami kerjakan. Maka ketika kami menyerahkannya kepada Tuhan, maka kami akan melihat mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu luar biasa. Dan perkara-perkara spektakuler akan kami saksikan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.

Pendengar, terima kasih ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini ya, kami hadirkan satu mini drama untuk menemani Anda malam hari ini sebagai pembuka di Tuban malam ini ya pendengar. Ada sebuah mini drama yang sudah kami siapkan dengan judul Aku Juga Capek, produksi RRI Nabire. Nanti kita akan nikmati juga komposisi lagu pop Indonesia dan pop barat usai satu mini drama ini pendengar. Tentunya nanti kami hadirkan informasi yang menarik untuk disimak malam hari ini sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?

0: Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dar, kamu kok ditelepon cuma buat daring sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
1: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
3: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
3: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan...
3: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus...

0: Nar, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?
1: Ini beda dengan Mama, Ma.
4: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
4: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku?
3: Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
3: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
3: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
1: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
3: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
3: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiak, editing mixing Abjan Adam, pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani, Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan, Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani, Mama diperankan oleh Mega Febriani, Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiak, narator Ronaldo Simbiak. Sampai jumpa.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

cheater. So here we are. And there goes the alarm. Masih di Tuban malam ini. Ya usai kita update ya informasi. Informasi sebuah mini drama seperti itu ya pendengar ya, maksud kami, dengan judul Aku Juga Capek. Ini sebuah kisah dari seorang people pleaser seperti itu, yang akhirnya bisa berubah ya, lebih bisa memposisikan diri dan berani bilang tidak. So pick it up. I know she calling, so what the fuck? I should've known that she stays a cheater. So here we are. And there goes

Pendengar masih di Tuban malam ini ya, ngomong-ngomong soal mini drama yang sudah kita ikuti sebelumnya. Seperti itu ya, baru saja kita ikuti untuk pembuka Tuban malam ini ya. Tadi kan sempat saya juga singgung adalah kisah seorang people pleaser, pendengar. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali atau masih asing dengan istilah ini, pendengar, people pleaser ini adalah sebutan untuk seorang yang selalu berusaha menyenangkan dan memenuhi ekspektasi orang lain secara berlebihan, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan, keinginan, dan juga kenyamanan diri sendiri. Jadi salah satu ciri-ciri dari people pleaser ini, pendengar, adalah susah untuk berkata tidak. Ya, atau sulit berkata tidak, selalu berkata iya untuk permintaan orang lain meski sebenarnya sudah di batasnya seperti kata atau sudah tidak sanggup. Jadi ini juga menghindari perdebatan atau memilih mengalah agar orang lain tidak marah atau kecewa kepada dirinya, pendengar. Kemudian secara tidak sadar juga ya sering minta maaf secara berlebihan untuk hal-hal yang bahkan kadang-kadang bukan kesalahan mereka, pendengar. Jadi ini salah satu ciri-cirinya ya, beberapa ciri-cirinya. Dan tentunya salah satunya ada juga bergantung pada validasi. Jadi butuh persetujuan dan pengakuan dari orang lain untuk dirinya merasa berharga. Padahal kalau masih ingat tentang bahasan kita yang sebelumnya ya, yang kemarin gitu ya, self love, kita tidak perlu untuk menunggu validasi atau pengakuan dari orang lain ya, karena tiap-tiap dari kita itu adalah seseorang yang memang sangat-sangat berharga.

0: Pendengar, setelah kita bahas ya ciri-ciri people pleaser. Nah, kalau sudah tahu apakah Anda pernah menemukan atau ini ada pada diri Anda, pendengar. Ini tidak hanya sekedar sikap ya ataupun karakter seseorang, tapi ini juga bisa berdampak pada diri mereka ataupun apabila ini ada pada diri Anda seperti itu, pendengar. Ini bisa terjadi kelelahan mental seperti stres, cemas, hingga kejenuhan emosional. Serta sulit mengenali keinginan sendiri karena terlalu sibuk menuruti orang lain. Tentu juga menyimpan rasa marah atau kesal yang terpendam nantinya yang jadi bom waktu ya, karena sering mengorbankan perasaan pribadi. Namun pendengar, dengan adanya dampak negatif ini, tentunya ini juga bisa kita atasi perlahan-lahan. Ya, kita bisa belajar dari ringkasan mini drama tadi ya, yang awalnya mulai tidak bisa menolak, kemudian mulai lelah, akhirnya bisa berusaha mengeluarkan unek-uneknya dan bisa mulai bilang tidak gitu ya. Jadi yang pertama bisa dengan belajar menolak permintaan secara baik-baik ya, serta tegas tanpa merasa bersalah. Kemudian tentukan kapasitas diri dalam membantu orang lain. Jangan juga terlalu banyak mengorbankan diri seperti itu ya. Jadi ada batasan maksimal seberapa untuk bisa membantu orang lain. Juga menyadari bahwa merawat kebahagiaan diri juga bukan tindakan yang egois, pendengar. Ya, jadi bisa mulai belajar, melatih yang biasanya tidak bisa berkata tidak atau sulit berkata tidak, bisa menolak dengan cara baik-baik, dengan alasan-alasan ataupun dengan cara yang paling baik dan juga masuk di akal gitu ya, pendengar ya.
1: Yang tersisa untuk
0: tidak terasa juga ini sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, setelah kita ikuti mini drama tentang people pleaser, kemudian kita juga bahas sedikit tentang people pleaser. Semoga kita tidak menjadi salah satunya, bisa kemudian berubah ya, mengatasi hal yang tidak menyenangkan ini seperti itu, pendengar. Dan nanti sesaat lagi kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya bersama Ruang Rindu. Anda bisa bergabung hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Mendengar Tuban malam ini menemani Anda di Ruang Rindu sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ditemani dengan komposisi lagu pop barat di malam hari ini, pendengar. Anda bisa bergabung untuk request lagu kesayangan Anda di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Bagi Anda yang saat ini menikmati siaran kami ya dari aplikasi RRI Digital, ada juga bisa bergabung di live chat aplikasi RRI Digital untuk merequestkan lagu-lagu kesayangan Anda di malam hari ini. Satu dari yang telepon ada siapa? Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Niswa.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Niswa kabarnya malam hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Bujang gimana kabarnya malam-malam ini ya?
1: Alhamdulillah kabarnya ini juga baik-baik
0: saja Mbak Niswa. Alhamdulillah.
1: Oh iya Mbak Niswa, ini setiap malam atau jarang-jarang ya Mbak Niswa? Jarang malam.
0: Jarang-jarang ada jadwalnya seperti itu.
1: Oh gitu ya. Oh iya, ini lagu pop barat Mbak Niswa ya?
0: Iya, untuk malam hari ini lagunya pop barat.
1: Ini kayaknya Mbak Niswa saja yang milihkan ya.
0: Oke, mau dihadirkan lagunya nuansa yang gimana ini untuk Mas Bujang?
1: Yang ada rindu-rindunya Mbak, tapi aku barat Mbak, saya kurang tahu judulnya, jadi ya Mbak Niswa aja ya yang milihkan nanti ya.
0: Oke, siap nanti dihadirkan yang ada rindu-rindunya.
1: Iya, nanti tolong judulnya di itu ya, itu ya disebutkan judulnya Mbak ya.
0: Oke, siap. Soalnya
1: saya kan nggak tahu judulnya. Iya, sambil salam-salam Mbak Niswa ya.
0: Silakan.
1: Untuk Mas Budi ya, selamat malam. Ada juga Mas Zulfan, Mbak Sutrini, dan Kang Sarwoto, dan kesemuanya saja Mbak Niswa ya. Tanpa terkecuali, selamat malam dan selamat mendengarkan. Oh iya Mbak Niswa, ini khusus lagu barat atau mungkin ada lagu pop Indonesia nanti-nantinya?
0: Kalau untuk programnya Ruang Rindu tentu ada pop barat, ada pop Indonesia sesuai dengan jadwalnya gitu Mas Bujang.
1: Oh gitu Mbak ya.
0: Iya
1: terserah nanti diputarkan Mbak Niswa aja yang milihkan ya.
0: Oke siap.
1: Dan untuk semuanya saja Mbak Niswa ya, tanpa terkecuali selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Yang dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tegal Pelu Maraura bergabung malam hari ini ada Mas Bujang ya. Ini menjadi telepon pertama di malam hari ini, nanti request lagunya yang mengandung rindu-rindu sama dengan program kita di malam hari ini. Ada Ruang Rindu. Nanti dicarikan sama Niswa lagu yang pas cocok ya di tahun 2000-an, lagu pop barat tentang rindu. Kira-kira apa ya pendengar ya? Nanti masih bisa bergabung juga ya. Anda bisa telepon seperti Mas Bujang di 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Lewat fitur live chat aplikasi RRI Digital juga tentu saja bisa ya untuk yang ikut lewat aplikasi RRI Digital. Kita nikmati kembali satu komposisi lagu di malam hari ini, ada John Mayer dengan Heartbreak Warfare yang sudah sempat terlantun ya sedikit cuplikannya di awal tadi. Dan tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Lagu yang cukup emosional dari Beyonce, pendengar ya, listen atau listen ya. Di malam hari ini sudah kita ikuti bersama ya, satu komposisi lagu. Dan Anda masih bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk request lagu kesayangan Anda sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedikit mengulik tentang listen-nya Beyonce, pendengar ya. Ini lagu yang emosional yang rilis pada tahun 2020. 2026 dikurangi 20 tahun ya gitu ya. 20 tahun lalu sebagai single utama dari album soundtrack film Dreamgirls ya. Ini menceritakan tentang perjuangan seseorang menemukan suara dan jati dirinya sendiri. Kalau dari filmnya ini ada karakter Dina Jones yang menyanyikan lagu ini sebagai bentuk kebebasan dari suaminya yang mengontrol. Jadi penemuan jati diri ya, lagu Listen ini yang cukup kalau kita pun gak tahu artinya gitu ya pendengar ya. Cukup mendengarkan dari nada-nada dan musiknya seperti itu. Serta emosi yang disalurkan dari penyanyinya ini cukup emosional seperti itu ya. Dari lagu yang baru saja turun. Saya akan naikkan satu persembahan lagu ya untuk Mas Bujang tadi yang sempat request. Tapi lagunya minta dipilihkan Yusua gitu ya. Nanti ini sebuah lagu rindu. Ya, agak milih-milih ya rindunya yang seperti apa. Karena cukup banyak pilihan lagu rindu yang bisa dihadirkan. Ini salah satunya adalah rindu dalam hubungan nih atau LDR ini bisa diabadikan lewat foto. Ini yang suka foto-foto dengan orang-orang tersayang gitu ya. Nah ini salah satu hal yang bisa kita kenang ya kalau misalkan orangnya jauh seperti itu. Di lagunya Ed Sheeran ada Photograph yang siap kita nikmati bersama malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti habis lagu ini Anda bisa kembali untuk request lagu pop Indonesia kesayangan Anda. Mohon maaf, pop barat kesayangan Anda.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita ikuti ya sebuah komposisi lagu dari Pink Sweat ya. Ada Pink Sweat di manis ya berarti ya. Ada Atma Words ya pendengar ya. Ini satu lagu yang menceritakan ya, kembali lagi kita kisah-kisah lagu-lagu pop malam ini ya, tentang seseorang yang mencari ya, dan merayakan cinta tulus tanpa syarat ya, dalam kondisi terburukku ya. Lagu judulnya saja At My Worst ya, dalam kondisi terburukku. Jadi seseorang ini yang menyanyikan lagunya ya, entah penyanyi aslinya atau siapapun yang menyanyikan lagu ini ya, bisa jadi seseorang ini ingin menemukan pasangan yang mau menerima kekurangannya di kondisi buruknya. Buruknya bukan hanya buruk ya, bukan hanya bad gitu pendengar, tapi worst, paling buruknya. Dan hubungan yang diidam-idamkan juga bukan hanya hubungan yang senang sesaat gitu ya, tapi juga setia saat menghadapi masa-masa sulit ya. Jadi ada janji-janji yang digambarkan di liriknya ya, untuk saling mendukung bahkan ketika dunia sedang runtuh atau terasa berat ya. Dan bukan hanya mencari yang terbaik, yang mau menemui sisi terburuknya, tapi juga ia berjanji untuk selalu ada bagi kekasihnya kapanpun dibutuhkan. Jadi imbang gitu ya pendengar ya, satu sama seperti itu ya. Jadi sama-sama gitu. Masih menemani Anda di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu lewat lagu, lagu-lagu yang cukup nyaman ya untuk didengarkan malam hari ini dari Pop Barat. Ini adalah lagu-lagu yang menemani, kalau saya sendiri ya, lagu-lagu yang menemani zaman-zaman SMP sampai SMA, bahkan ya ada yang beberapa tahun belakangan ini seperti itu ya pendengar, tapi jarang. Ini lebih ke masa-masa SMP SMA. Masa-masa SMA, masa-masa yang cukup ini ya, cukup menyenangkan dan sangat-sangat terkenang gitu ya bagi sebagian orang. Ada juga yang masa SMP-nya atau masa-masa perkuliahan juga ya. Ya, salah satu lagu yang cukup menarik ya untuk dihadirkan malam hari ini kita nikmati bersama. Kalau dari saya, ini adalah lagu pembuka di zaman SMA. Lagu yang sering kali dinyanyikan ketika masuk atau berada di bangku kelas 10 SMA.

Someone like you, seseorang yang mencukaimu. Salah tadi ada satu komposisi lagunya dari Bruno Mars ya, Grenade ya. Ini easy come, easy go ya. Datang dan pergi dengan mudah ya. That's just how you live. Ya memang begitu caranya hidup. Tapi bukan semua orang harus hidup datang dan pergi dengan mudah seperti itu ya pendengar. Ini kurang baik sih tapi kalau Grenade ya. Lagu yang sering kali didengarkan, dinyanyikan ya berulang-ulang kalau lagu Grenade ini. Siapa juga yang suka dengan Bruno Mars ya? Pasti salah satu lagu kesukaannya ya lagu Grenade ini karena ya suka aja. Selanjutnya ada lagunya dari Adele ya pendengar ya, yang baru-baru ini sempat ada yang disebut-sebut Adele yang kedua ya dengan lagu-lagunya gitu ya. Ya ada, tapi yang namanya satu jiwa penyanyi itu bisa jadi mirip tapi ya tidak bisa menyamai 100% ya. Masih punya ciri khasnya masing-masing. Kalau Adele ini lebih lama lagi pendengar ya. Kalau ceritanya Adele ini di zaman-zaman SMP gitu ya. Masih lebih lama lagi daripada lagu yang pertama ya dari Bruno Mars. Kalau Anda suka lagu apa atau punya lagu kenangan apa nih di zaman-zaman sekolah atau di tahun-tahun 2000-an ya, masih bisa gabungan di malam hari ini sampai pukul 23 ya, masih ada kurang lebih 20 menit ya. Masih bisa gabungan ya. Dan saya juga akan kembali hadirkan komposisi lagu-lagu pop baratnya di malam hari ini. Salah satunya ada Pink ya, Just Give Me a Reason.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Satu komposisi lagu penutup ya dari Michael Jackson, ada Heal the World mendengar ya. Salah satu kalimat dalam liriknya ada make a better place for you and for me. Karena memang lagu ini menjadi pesan penutup juga ya. Ada pesan-pesan perdamaian, cinta kasih dan kepedulian untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi anak-anak dan generasi masa depan. Jadi selain kita mendengarkan lagu ya, ada juga makna-makna pesan-pesan yang tersurat dalam lagu tersebut. Salah satunya lagu Heal the World yang mengajak pendengar untuk peduli terhadap penderitaan sesama manusia, terutama anak-anak yang menjadi korban, entah itu korban perang, korban kemiskinan, dan kekejaman. Jadi dengan kepedulian ini bisa merawat bumi, menghentikan konflik agar anak cucu bisa hidup di tempat yang lebih aman, damai, dan bahagia. Jadi setiap orang punya kekuatan di dalam hatinya untuk membawa perubahan positif apabila kita mau bersatu dan saling tolong-menolong, pendengar. Tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu-lagu pop Indonesia menemani hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Usai kita ikuti program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu pop barat di Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas malam hari Anda di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Berpegang teguhlah pada kesabaran saat derita manusia, agar kau termasuk kelompok orang-orang yang sempurna.

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita kembali mengudara di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian barat pendengar. Kami akan hadirkan beberapa program di Tuban pagi ini untuk membersamai pendengar menuju pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Dibuka dengan program Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah. Untuk mengawali pagi hari ini, kita akan menghadirkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Dengan tema kita pada pagi hari ini di Mutiara Pagi menjelang pukul 6 adalah mengingat kematian. Selamat mendengarkan dan terlebih dahulu kita akan membacakan lantunan ayat suci Al-Quran.

Nayang dililati ya akwamu wa yubashirul mu'minin wa

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita dan semoga Allah memudahkan ya segala urusan kita. Amin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hidup ini merupakan siklus yang mengantarkan kita dari suatu keadaan tertentu menuju keadaan lain yang berbeda. Mulai dari kita di dalam perut ibunda kita, kemudian dari kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini, kemudian kita mengalami masa kecil, kemudian beranjak dewasa, dan kemudian menua dan berakhir dengan kematian. Dan sesungguhnya setiap orang memiliki batas waktu atau disebut dalam Al-Quran ajal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya tiap-tiap umat memiliki batas waktu atau ajal, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hidup dan mati adalah sunnatullah. Kita yang diberi hidup maka suatu saat pasti akan mati, sebagaimana kematian yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Mereka pun dulu pernah hidup seperti kita sekarang ini. Misalnya kakek nenek kita, buyut-buyut kita, atau mungkin tetangga, kerabat, rekan kerja, dan lain-lain. Di antara mereka ada orang biasa, ada orang yang terkenal, dan ada orang-orang yang dianggap hebat, ya, barangkali guru-guru kita. Tetapi kini beberapa di antara mereka sudah meninggal. Kita meyakini bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Dan di antara kita tidak akan ada yang mengetahui kedatangannya, kapan, di mana kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati. Di surah Qaf ayat 19 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'at sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita mendapati terkadang kematian itu tidak memandang usia ya. Jika tadi disampaikan bahwa siklus hidup misalnya lahir, kemudian masa kecil, dewasa, menua, kemudian wafat menemui ajalnya. Namun terkadang kematian tidak menunggu tua. Kita pernah mendapati dan kita pernah mendengar bagaimana bayi yang baru dilahirkan tak lama kemudian menemui ajalnya. Atau anak muda atau remaja ketika memang Allah sudah menentukan takdirnya wafat di usia tersebut, maka tidak akan bisa ada yang menolaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkan di surah Al-A'raf tadi ya, apabila telah datang waktu ajal maka mereka tidak dapat mengundurkannya atau memajukannya. Dan di surah Al-Hajj Allah pun telah mengisyaratkan bahwa di antara manusia itu ada yang diberi umur sampai tua dan pikun, namun ada pula yang saat muda telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara orang meninggal, cara orang yang mati bisa disebabkan berbagai hal, tidak harus menunggu tua dan sakit lalu meninggal. Namun ada pula yang disebabkan oleh bencana alam, atau kendaraan. Ada pula yang terkena penyakit atau terkena kecelakaan ketika berekreasi atau berolahraga, menonton hiburan, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa kematian bisa datang dari berbagai sebab. Artinya, takdir Allah telah menentukan bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Dan apabila kematian datang menghampiri, tidak ada satu orang pun yang kuasa untuk menolak atau menghindarinya. Walaupun kita membayar jasa seorang dokter yang paling pintar sekalipun, itu tidak akan bisa mencegah kematian. Di surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bila ajal tersebut telah tiba, maka akan ada semacam medan magnet yang menarik mereka untuk mendekat dan berkumpul. Bergeraknya kita semua menuju tempat pada saat tertentu dengan cara yang dipilih merupakan bagian dari proses kita menuju takdir Allah yang sudah dituliskan itu. Artinya, jika Allah menakdirkan kita mati di suatu tempat, maka pasti kita akan menuju ke sana bagaimanapun caranya. Mungkin kita punya keperluan di sana, mungkin ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk ke sana, dan tempat itulah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi tempat wafatnya kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, namun kita lihat pada umumnya orang takut terhadap kematian, karena hal itu akan mengakhiri seluruh keinginan, mengakhiri seluruh kenikmatan dan petualangan hidupnya. Maka, bila ada orang yang sedang sakit, biasanya akan segera berobat agar terhindar dari kematian. Bila ada bahaya, maka akan menghindar agar selamat, dan itulah fitrah manusia. Dan kita selalu diingatkan untuk memelihara keimanan hingga penghujung nafas kita. Di surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, kita berharap di penghujung usia kita nanti, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang mungkin ringan untuk kita ucapkan ketika sekarang masih hidup di dunia, namun ketika kita berjumpa dengan maut, ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah lidah kita bisa lancar mengucapkannya, atau pikiran kita kemana-mana, diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi.

apakah dengan mengingat kematian itu kita akan menjadi orang yang pesimis, kemudian hanya berdiam diri ya, menunggu maut menjemput kita ya, karena memikirkan bahwa ah nanti saya akan mati, saya takut melakukan kesalahan-kesalahan begitu ya, maka saya akan sholat terus begitu ya, sholat terus sepanjang hidup kita sampai kita mati nanti. Atau sebaliknya, kita akan berpikir bahwa wah hidup ini hanya sebentar, semua orang akan mati, maka saya harus menikmati hidup ini sebebas-bebasnya sebelum saya mati, melakukan apapun yang saya suka sebelum mati ya. Bahkan ada beberapa orang ya di kalangan barat itu yang bahkan membuat buku ya, Things to Do Before You Die. Nah, memang itu adalah sebuah buku yang berisi hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan sebelum kita meninggal. Tetapi ada juga yang menyalahartikan sebagai sebelum kita meninggal, kita harus berfoya-foya, kita harus mengikuti segala keinginan diri kita, kita harus memenuhi hawa nafsu dan kehendak kita. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi ya sebelum kita mati? Nah, dua pola pikir yang sangat bertolak belakang itu sama-sama tidak dianjurkan dalam Al-Quran. Allah sudah mengingatkan, Allah sudah memberi petunjuk ke dalam diri manusia melalui Al-Quran. Di surah Al-Asr yang mungkin kita semua sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana wal asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat menasihati supaya berada dalam kebenaran dan saling menasihati supaya berada dalam kesabaran. Di surah Al-Asr ini Allah menunjukkan bahwa demi masa, demi waktu, semuanya itu rugi. Mereka yang berpikir bahwa hidup hanya sekali, kemudian mengisinya dengan menuruti hawa nafsunya sekehendak hati, mereka akan rugi. Pun demikian, orang-orang yang berpikir sebaliknya, saya akan mati, maka saya harus beribadah terus, maksudnya beribadah mahdoh ya, sholat terus ya, kemudian zikir terus di dalam rumah, tidak mau keluar karena berpikir bahwa inilah bekal sebagai kematian, sebagai bekal kematian. Namun di sini Allah memberi petunjuk di surah Al-Asr. Selain kita mengumpulkan bekal kematian itu dengan iman dan amal soleh, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ternyata ada tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya kita harus juga berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita, mengingatkan mereka apabila ada yang kurang baik ya, apabila ada yang kurang sesuai dengan syariat Allah, dan kita juga saling menasihati dalam hal kesabaran. Artinya mengumpulkan bekal untuk kematian tidak lantas membuat kita mengurung diri di masjid atau mengurung diri di rumah, tetapi justru kita berdakwah ya kepada orang banyak, kita mengajak orang banyak untuk bertakwa dan bersabar di dalam ketakwaan itu kepada Allah. Waktu hidup kita ini sangat berharga ya, maka jangan kita sia-siakan untuk perkara yang tidak berguna. Waktu hidup kita ini sangat singkat, maka jangan sampai lalai atas tugas utama kita untuk beribadah dan bekerja yang terbaik sebagai amal soleh. Kemudian hal yang bisa kita lakukan setelah kita mengingat mati adalah kita lebih bersungguh-sungguh menyemangati diri dalam berbuat kebaikan. Dan kita juga bersungguh-sungguh menjauhkan diri, menahan diri dari melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Dengan demikian kita akan memiliki semangat berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah,

hidup ini bukanlah sekedar untuk menuruti semua kesenangan diri ini. Hidup ini bukanlah sekedar untuk hura-hura, menyibukkan diri dengan kesibukan duniawi, ataupun asal hidup mengalir saja tanpa tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Masya Allah, di surah ini Allah mengingatkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia itu secara main-main. Allah menciptakan manusia itu pasti ada tujuannya, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, orang yang beriman akan faham dan tidak takut akan adanya kematian, sebab itu sudah merupakan qadarullah dan sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman akan menyiapkan diri dengan bekal yang terbaik, tidak hanya ibadah kepada Allah saja, tetapi juga interaksi dengan manusia yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekal yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah, seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Di sini Allah memanggil kita. Jika kita memiliki akal, dan pasti semua manusia itu diberikan akal oleh Allah, maka dari itu kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri, bermuhasabah atas dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka timbanglah diri kita, evaluasilah diri kita. Apakah hingga usia kita yang sekarang ini kita sudah beramal untuk kehidupan akhirat, ataukah sebagian besar dari hidup kita ini hanya kita gunakan untuk kesibukan duniawi saja dan hanya sedikit beramal untuk akhirat? Ada sebagian dari kita yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ingin hidup bebas, menuruti setiap keinginan, hawa nafsu dan hasrat di dalam hatinya, karena berpikir bahwa hidup hanya sekali, maka kita harus memenuhi ya setiap keinginan kita. Kita ingat bahwa hidup ini ada yang menguasai, ada yang mengendalikan, dan hidup ini pun ada batasnya. Dan kita ingat bahwa kita harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita agar tetap istiqomah dalam beribadah hingga maut menjemput kita. Di surah Al-Hijr ayat 99, Allah berfirman, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dunia ini merupakan tempat untuk bercocok tanam. Bagaikan ladang, benih yang kita tanam akan kita panen kelak di akhirat. Nah, bagaikan ladang pula, tentu saja benih yang kita tanam harus kita rawat, kita beri pupuk, kita siram, dan kita jaga, agar tanaman yang berupa amal soleh itu dapat berbuah dan dapat kita petik hasilnya di akhirat nanti. Kalau kita tidak menanam dari sekarang, atau mungkin kita menanam tapi tidak menjaganya, artinya kita menanam amal solih tetapi merusaknya dengan merasa ujub,
merasa riya dan bangga dengan amal soleh tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi setiap muslim, hidup ini harus dijalani dengan penuh semangat, penuh kerja keras, dan penuh prestasi, terutama prestasi akhirat, yang nanti akan membuat kita berbangga dan berbahagia sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan bagi tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini Allah menyampaikan bahwa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita di dalam kebaikan. Dan kelak di akhirat Allah akan mengumpulkan kita semuanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu kita artikan ayat ini sebagai dunia ini adalah tempat untuk berlomba. Berlomba dalam hal amal solih, bukan berlomba menumpuk harta. Berlomba dalam hal ibadah, bukan berlomba memoles wajah untuk kecantikan. Karena semua itu di akhirat nanti yang akan ditimbang sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah ketakwaan dan amal solih kita. Jangan sampai amal solih kita lebih sedikit daripada amal keburukan kita. Dan jangan sampai pula amal solih yang telah kita tanam kita rusak dengan adanya sikap ujub atau berbangga, sikap riya yang ingin dipuji, atau kita malah memamer-mamerkan, menunjuk-nunjukkan amal solih kita kepada orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada satu lagi hal yang bisa merusak amal solih, yaitu ghibah. Ghibah ini memakan ya amal solih seperti kayu yang dimakan oleh api. Oleh karenanya kita sebisa mungkin menghindari ghibah karena itu amat sangat merugikan diri kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan kita mengingat kematian ini, kita bisa semakin semangat untuk beramal solih sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Dan kita bersemangat juga untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang difirmankan oleh Allah di surah Al-Asr, sebagai bekal pula untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengingat kematian ini juga berguna agar kita tabah, kita sabar menghadapi berbagai ujian di dalam hidup ini. Mengingat kematian ini membuat kita bisa memahami bahwa inilah yang diberikan oleh Allah agar saya termotivasi untuk meningkatkan amal solih, agar saya termotivasi untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyikapi berbagai ujian, berbagai musibah yang diberikan Allah kepada kita sebagai sebuah bekal, sebagai sebuah penghapus dari dosa-dosa kita, agar ketika nanti Allah mewafatkan kita, kita berada dalam kondisi suci, bersih dari dosa. Namun jangan sampai mengingat kematian ini membuat kita malah ingin cepat mati begitu ya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai ada orang-orang yang karena merasa tidak kuat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dengan mengingat mati ini justru akan membuat kita semakin tegar, karena sadar jika kita memutuskan untuk mengakhiri hidup sendiri, maka hisab yang akan kita hadapi dan hukuman Allah yang kita hadapi di akhirat nanti lebih berat, karena kita mendahului takdir.
kita mendahului kekuasaan Allah dengan cara itu tadi, memutuskan untuk mengakhiri hidup. Na'udzubillah min zalik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesulit apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun musibah yang kita terima, yakinlah Allah memberikan kepada kita sudah sesuai dengan takarannya, sudah sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan dalam melewati berbagai ujian itu, kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhwa'na, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Di situ Allah sudah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Di sini sebuah doa yang sangat bagus. Kita mohon kepada Allah agar kuat menghadapi beban ini, agar Allah tidak menurunkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan sesungguhnya setiap musibah itu adalah sebuah penanda bagi kita, ya, sebuah isyarat agar kita lebih mendekat kepada Allah. Ketahuilah, Allah itu hanya menginginkan hal-hal yang baik untuk hambanya. Tidak pernah Allah memberikan suatu keburukan kecuali di situ ada kebaikan yang bisa diambil oleh hamba tersebut. Maka dari itu, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengingat mati ini bisa membantu kita untuk lebih bertahan di tengah kesulitan hidup yang mungkin sedang kita alami. Dan jadikanlah ini sebagai sebuah peluang untuk menambah amal solih, untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Karena seperti yang disampaikan tadi, sejatinya keutamaan dari mengingat mati adalah putusnya semua kelezatan di dunia ini, atau putusnya hawa nafsu kita untuk selalu dituruti. Dan di tengah-tengah rasa sulit yang mungkin kita hadapi, kita harus menyelipkan, ya, kita harus mendatangkan rasa syukur bahwa sesungguhnya nikmat Allah yang ada pada diri kita lebih banyak. Nikmat Allah yang ada pada kehidupan di sekitar kita itu pasti lebih banyak daripada rasa sakit yang sedang kita alami. Dan kita meyakini bahwa Allah akan mempergilirkan musibah dan kesenangan. Allah pasti akan mencabut dan menghilangkan rasa sakit itu ketika kita sudah bisa melewatinya, ketika sudah datang masa yang sesungguhnya. Maka dari itu, dengan mengingat mati ini, kita jadi lebih termotivasi untuk melalui musibah, untuk menjalani ujian ini dengan memperbanyak amal solih kepada Allah, dan bukan malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti misalnya ketika kita merasa sedih, kita kemudian melampiaskannya dengan misalnya makan sebanyak-banyaknya sampai perut kita kekenyangan. Ini kan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kita menjalani ujian itu dengan sabar, dengan terus-menerus memohon pertolongan Allah dan terus berdoa
memohon petunjuk dari Allah, insya Allah akan bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beristighfar, ya, kita mohon ampun kepada Allah. Barangkali ujian ini, barangkali musibah yang sedang kita hadapi saat ini adalah sebagai penghapus dosa atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian yang pernah kita perbuat di masa lalu. Dan kita berharap dengan kita merasakan ujian ini, maka Allah akan meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allah akan memudahkan proses hisab kita, proses perhitungan timbangan amal kita di akhirat nanti. Dan dengan ujian ini, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang sabar. Dan Allah pun sudah memfirmankan di dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Maka mengingat kematian ini juga bisa menambah panjang kesabaran kita, ya. Katanya orang-orang itu memiliki batas sabar, ya. Sabar itu ada batasnya. Namun dalam Al-Quran, jika kita memiliki rasa sabar yang tak terbatas, maka kita akan bisa mendapatkan pahala yang tak terbatas pula. Dan bagaimana memperpanjang, ya, batas kesabaran itu tentunya adalah dengan yang pertama mengingat mati, bahwa semua ini hanya sementara dan semua ini sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon petunjuk, kita mohon kesabaran, kita mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dada kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita. Dan selanjutnya, mengingat mati ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk memperbanyak amal solih. Karena sesungguhnya mengingat mati ini termasuk bagian dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang telah disampaikan dalam hadisnya, perbanyaklah mengingat kematian karena ia adalah pemutus kelezatan. Artinya dengan mengingat mati ini kita tidak berpanjang-panjang, ya, kita tidak lantas mengikuti hawa nafsu kita, tetapi ya justru memutuskan kelezatan hidup di dunia dengan segera mengisi kehidupan itu dengan amal solih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kita semua dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Rahma Ayuning Tias dari Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah PW Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, kita harus mengakhiri Mutiara Pagi edisi tanggal 26 September 2026 ya, karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah ini, kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil memfasilitasi renegosiasi penyesuaian tarif layanan internet desa antara seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
3: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
4: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil memfasilitasi renegosiasi penyesuaian tarif layanan internet desa antara seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari para kepala desa yang menghadapi pemotongan anggaran desa, sekaligus sebagai upaya mewujudkan efisiensi biaya operasional jaringan internet sistem keuangan desa. Ketua Komisi 2 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa yang saat ini cukup berkurang drastis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap wajib mempertahankan jaringan tertutup atau metronet dari PT PLN Icon Plus untuk mematuhi regulasi dari nasional. Ia juga memastikan bahwa wilayah blank spot tetap akan mendapatkan solusi pemenuhan jaringan dan dari hasil negosiasi tersebut disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5%.
6: Alhamdulillah, kami bisa melakukan renegosiasi dengan tarif yang baru, yaitu tarif 1,223.000 per bulan, yang awalnya dulu 2,5 juta. Dan alhamdulillah, tadi sudah ada penandatanganan dari tarif yang baru dan insya Allah bulan depan sudah dilaksanakan dengan tarif yang baru.
5: Diketahui paket layanan yang semula dipatok seharga 2.500.000 per bulan kini menjadi 2.370.000. Sementara bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan internet broadband corporate atau wifi publik dan hanya berfokus pada jaringan privat atau metronet, biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga 1.223.000 per bulan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, SDN Ketabang 1 Surabaya memilih langkah konkret untuk berkomitmen penuh dalam menjaga kepekaan sosial serta ekologis para siswanya melalui kegiatan pelestarian alam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: SDN Ketabang 1 Surabaya memilih langkah konkret untuk berkomitmen penuh dalam menjaga kepekaan sosial serta ekologis para siswanya melalui kegiatan pelestarian alam. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah dalam momentum peringatan Hari Habitat Sedunia yang diikuti oleh seluruh siswa SDN Ketabang 1 Surabaya dengan tujuan berinteraksi langsung dengan ekosistem alam di Taman Prestasi Surabaya kemarin. Dalam kegiatan edukasi luar ruangan ini, Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, kepada RRI mengatakan, di era pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan tingginya tingkat ketergantungan anak terhadap layar gawai, sedikit banyak membuat anak lupa terhadap pentingnya menjaga alam. Ia menegaskan bahwa kecanggihan teknologi dan AI memang penting, namun empati terhadap makhluk hidup dan kelestarian alam tidak bisa digantikan oleh algoritma digital. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Hari Habitat Sedunia ini, anak-anak diharapkan dapat lebih mengenal dan menghargai alam dengan menjaga kelestariannya.
8: Ya, salah satunya seperti itu. Jadi anak-anak itu ya semakin cinta, supaya anak-anak itu ya juga peduli. Oh, tidak hanya sesama manusia, makhluk hidup pun juga peduli seperti itu. Jadi anak-anak supaya tidak sembarangan memelihara ikan terus dibiarkan. Terus kalau ikan itu musnah, terus nanti kedepannya bagaimana, kan seperti itu.
7: Selain menjaga alam dengan langkah konkret, pihak sekolah juga berupaya mengajak anak untuk bisa mempromosikan gerakan pelestarian lingkungan dalam bentuk karya seni seperti gambar, lukisan, dan poster imbauan. Langkah ini bertujuan agar pemahaman siswa tentang ekosistem tidak hanya berhenti pada teori di dalam kelas atau simulasi di layar gawai, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata dan komunikasi publik. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan budaya literasi, mulai dari digitalisasi akses bacaan hingga penguatan ruang baca fisik yang ramah anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
9: Pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan literasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan dalam berbagai format, perluasan akses literasi, serta penyediaan ruang membaca yang nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Sari Ahmad, dalam hal ini menyampaikan bahwa perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi memang menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kondisi tersebut direspon dengan menyesuaikan bahan bacaan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penyediaan bahan bacaan dalam format digital. Namun, digitalisasi ini tidak berarti meninggalkan buku fisik dan juga perpustakaan. Penyediaan ruang baca yang nyaman serta kolaborasi dengan komunitas literasi juga terus didorong untuk menumbuhkan kegemaran membaca, khususnya sejak usia dini.
10: Kalau tantangannya itu hampir sama ya, jadi di tengah dunia digital seperti ini ya, untuk yang literasi berbentuk buku itu memang susah untuk berat mencintai kembali gitu ya. Tapi itu tidak mengapa, kita juga berusaha juga menyediakan literasi berupa digital. Saya kira tantangan-tantangan itu tetap kita harus menghadapinya dengan berbagai strategi.
9: Sementara itu, anggota Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara GPAN Regional Kediri, Gemarohullah Humaini, mengatakan bahwa kolaborasi menjadi bagian penting dalam pengembangan gerakan literasi anak. Dalam hal ini, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan aktivitas literasi, seperti menyediakan lapak baca rutin mingguan di ruang publik, pengenalan permainan tradisional, serta katalogisasi permainan dan juga dongeng anak.
11: Kami kan punya lapak baca setiap minggu yang kita gelar di beberapa tempat CFD atau taman. Selain itu mungkin melakukan katalogisasi kembali tentang permainan anak ini ada apa aja, dongeng anak ada apa aja.
9: Upaya memperkuat literasi tersebut diarahkan agar anak-anak memiliki akses terhadap bacaan, sastra, dan juga aktivitas kreatif di luar lingkungan digital. Pengenalan kembali permainan tradisional dan juga dokumentasi dongeng anak juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan literasi lokal agar tetap dikenal generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Bayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
12: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebaik ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agendah bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
13: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Oh, mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
12: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
14: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi ya, dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gini. Alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nomor yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu kan.
12: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menghafal 30 juz Al-Quran menjadi ladang rezeki bagi Claudia Sebela. Menjadi mahasiswi Universitas Wijaya Putra atau UWP Surabaya melalui jalur prestasi tahfidz. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Menghafal 30 juz Al-Quran menjadi ladang rezeki bagi Claudia Cebela. Perempuan ini lulus menjadi mahasiswi Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya lewat jalur prestasi tahfidz. Di kampus swasta ini, Claudia Cebela memilih Fakultas Hukum karena sejak kecil Claudia Cebela bercita-cita menjadi seorang hakim.
16: Aku mulai ngaji sih dari umur 4 tahun. Kalau untuk menghafal Al-Quran kayaknya dari kelas 4 SD kayaknya.
15: Sementara itu, mahasiswi UWP Surabaya berprestasi Mega Widya Laraswati mengatakan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis meski berprestasi di salah satu cabang olahraga.
17: Aku diterima di UWP lewat jalur prestasi tingkat provinsi yaitu hoki. Suatu kehormatan bagi saya diterima di Universitas Wijaya Putra lewat jalur prestasi.
15: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UWP Surabaya, Dr. Woro Utari mengatakan ada 3 program studi di fakultas ini yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Farida Usnia melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Kita beralih ke informasi olahraga.
1: Info olahraga.
0: Sebanyak 12 atlet Jawa Timur yang terbagi dalam 6 pasang turut berkompetisi pada ajang International Challenge 2026 yang berlangsung di Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
18: Sebanyak 12 atlet Jawa Timur yang terbagi dalam 6 pasang turut berkompetisi pada ajang International Challenge 2026 yang berlangsung di Surabaya. Gelaran ini sekaligus menjadi ajang menambah jam terbang sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Wakil Sekretaris Umum Pengprov PBSI Jatim, Adi Nugroho mengatakan, gelaran internasional yang berlangsung di Surabaya ini dimanfaatkan karena secara jarak lebih dekat. Kemudian, event ini sangat baik untuk menguji mental para atlet bisa menghadapi lawan-lawan dari luar negeri.
19: Platprov itu kumpulan dari atlet-atlet terbaik di Jawa Timur, dikumpulkan di Bina. Udah jalan tahun kelima sebenarnya. Nah, harapannya mereka punya mental lebih kuat lagi. Tidak hanya pernah melawan atlet nasional, tapi kali ini atletnya dari internasional lawannya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang ya, ada 14 negara itu. Jadi harapannya tidak cuma skill, kemampuan, tapi mentalnya gimana.
18: Menghadapi persaingan ketat dari negara-negara kuat seperti Tiongkok dan Jepang, PBSI Jawa Timur bersikap realistis namun tetap optimis. Para atlet diharap bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap pertandingan yang dijalani. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
20: Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027 nanti. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pembinaan harus dilakukan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pendidikan atlet. Subandi menyampaikan hal itu saat melepas 57 atlet pencaksilat Pagar Nusa Sidoarjo menuju ke Jurwil 10 Pagar Nusa Jawa Timur di Banyuwangi pada 24 hingga 27 September. Atlet muda dinilai menjadi fondasi bagi peningkatan prestasi olahraga di Sidoarjo.
21: Kita siapkan untuk nasional ya, dan Porpro. Jadi kita punya agenda dua nanti bulan Januari ya, untuk tingkat nasionalnya, dan nanti agenda lagi ada Porpro pada tahun 2027 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan sama atlet ya, karena Sidoarjo ini adalah gudangnya atlet, ini perlu dijaga.
20: Sementara itu Ketua KONI Sidoarjo Raffi Wibisono menegaskan pembinaan akan diperkuat melalui peningkatan kompetisi, pemantauan prestasi, dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan perolehan medali pada Porprov mendatang.
22: Bagaimana mengembangkan prestasi ini, karena yang kita ketahui bahwa Sidoarjo ini gudangnya para atlet. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh kota yang lain, kabupaten yang lain. Maka saya harus bisa menjaga atlet-atlet saya dari aspek ya, pembinaannya, dari aspek kesejahteraannya, biarkan atlet-atlet ini tidak keluar ke kota yang lain.
20: Sidoarjo menargetkan perbaikan posisi pada Porprov Jawa Timur 2027 dengan sasaran minimal sebagai runner-up. Target itu akan didukung melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, kasus doping pertama di Asian Games 2026 melibatkan atlet tunggal putri Thailand. Berdasarkan pemeriksaan sampel, dinyatakan positif dan dilarang berkompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
23: Kasus doping pertama mencuat di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Atlet bulu tangkis asal Thailand, Pichamon Opatniput, dilaporkan dilarang berkompetisi setelah kasus doping. Ketua Indonesia Anti-Doping Organization atau IADU Gatot S. Dewabroto menilai pengawasan anti-doping Asian Games sangat ketat. Menurut Gatot S. Dewabroto, Jumat siang aturan diterapkan tanpa membedakan atlet, ofisial maupun pelatih. Gatot mengatakan penerapan ketat tersebut juga terlihat dari kewajiban anti-doping e-learning platform atau ADEL. Persyaratan ADEL diperlakukan tanpa toleransi bagi seluruh peserta Asian Games 2026.
24: Bahwa Asian Games ini akan sangat super ketat. Kan tempo hari pada saat acara live di RRI Surabaya kan sudah saya katakan, kan untuk pertama kalinya ini contohnya untuk ADEL saja diperlakukan. Nggak pandang bulu itu atlet ataupun official dan juga pelatih. Kemudian beberapa minggu yang lalu, beberapa sebulan yang lalu, bahkan kami melakukan random kepada hampir 20 atlet Indonesia sebelum berangkat ke Asian Games. 20 itu kenapa? Harusnya sih idealnya 40 ya, tapi karena keterbatasan anggaran nggak sempat. Itu adalah mereka yang atlet-atlet para atlet elit yang punya prestasi internasional.
23: Gatot menyebut kasus doping bukan sesuatu yang baru dalam olahraga Asia. Gatot S. Dewabroto mengingatkan kasus mantan pebulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei yang pernah tersandung kasus doping. Gatot S. Dewabroto menambahkan Lee Chong Wei saat itu merupakan atlet berprestasi yang pernah menjadi juara All England. Karena itu menurutnya pengawasan anti-doping harus diterapkan kepada seluruh atlet tanpa pengecualian. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Fahri serta operator Erik Chandra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi, RRI Surabaya.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang